0: tumešunena o aktualna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani.
1: Jek memoracija kodi vekaj su dela pepa čiv e šela ezero Romenge, save so sa smudar detela o samudari pe. Ir jat maškar o dujto taj o 30. augusti, jek ezero e njašelu štarva dešaj štarto, sa slikvidirimo o Romano Kotor Kotar o Logori ando Auschwitz-Bikernau. Trujal štar ezero aj trin šela Romane Đulja, Čavore taj muša, sas muda de Katar o nacistura. Katar obeš 2016. O 2. augusti si jek oficionalno europikano memoracija kodive. O gindo kada lesa si kete del pepači vašo etimura, taj vite barjarelpe o džangli pe pala e romengi historija. O domino kaj si ubdrog sa mornare, inom rierings ubdrog, ando Södertens högskolan taj sakkunningeno, ando Svedisko museum kataro samudaripe, penelso akaledivesesky memoracija si, vio maripe mamuj avdisutno anticiganismo, rasismo taj diskriminacija.
2: Kanadi kespe dojto maribe so legaže kerdan romenge, lena savri lendar kodo manušenge čačipe, naj tant kakaj bešen naj buči naj škola naj kanči da vi kado situacija avel maj ta maj akadjes kanadikes sar minoriteten go chachipe stramas uot mer o mer katar politika kado si so amen kindespe si but importanto te vi manifestera manushenge chachipe pecado jes
3: sadukti kes si baro janglipe maskar le manushando shvedo pando kadalesa sona klele romtela oduto luma komaripe pa osamudaripe
2: sarmeginda pe pe oduto maripe tai tai holocausto romengi tai tai vi legaje le romengi si pe duito klaso pecado poshimata sas najko do but rodi peker nam per romane pošimata do tujto mare pe taj na kaver berša angli pe kotar vi akadjes kana tu penes ferinte se vaj holokaust me stura bokstever legaže historien rodi pe manuša penne na kodo si najčačo si ferdi džudenge. Da kodo si šiča česp, numa, vi musajte si romenge kado si ekvalno levelno. Namaj, na naj tela, pe kodo, so si ekvalno. Alltså, vi måste till mycket mer och mer arbete, mycket mer forskning när det gäller den romska biten, absolut. Mer vittnesmål, mer vittnesmål.
3: Domino, det är min ceremoni för förintelse av romska offer uppmärksammas i Stockholm och då blir det det här 2 augusti. Var någonstans kommer hållas det här? Vad är inkral PK då?
2: Ja, då finns det friako jazz 2 augusti på Raoul Wallenbergs torg under Stockholm.
1: Och minnes stunden si ano Stockholm under Raoul Wallenbergs torg kajsulel PK tar desustar 00 taj si putar do vašo allmänheten, savorenge. Ando programi si i vorba, vakeri pe, muzika, pabarena pe emomola, taj jek respektosko bi ašunimasko minuti, tist minut.
0: Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.